0: Apa yang tular?
1: Baik, mulakan bagi anda dengan senyuman. Tetapi kalau nak senyum, perut kena kenyang. Jadi mulakan juga dengan sarapan. Dan juga minum kopi secawan ke, minum air coklat secawan ke, barulah kita boleh senyum.
2: Betul-betul. Dan lagi boleh senyum kalau kita ke tempat awam, kan? Mm-hmm. Lepas tu kita nampak tempat awam tu bersih je. Dengan sikap tanggungjawab diri kita dan juga orang awam yang lain, mm-hmm, yang mengutip sampah dan bawa plastik sampah dari rumah lah.
1: Yang pastinya kalau kita bawa sampah tu, kita bersih dengan sendirilah. Contohnya macam video tular dari Jepun, kan? Mm-hmm. Masa World Cup tu, mereka akan kemaskan sampah di tempat mereka sendiri. Jadi budaya tersebut, apa salahnya kita tiru untuk kebersihan negara kita lah.
2: Betul. Video tular yang ketiga ni, tiru yang macam ni yang kita mahukan. Bahawa mm-hmm, yang kebersihan di dalam negara kita ni sangat-sangat penting sebenarnya untuk image.
1: Ya, betul. Saya kira ni selepas sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ni, akan ramai bawa makanan lah, orang jual minuman lah, apa semua. Dengan inisiatif mereka bawa plastik sampah sendiri, bersih lah kawasan kita.
2: Betul.
1: Jadi diharapkan ini menjadi satu ikutan lah kepada kita punya rakyat Malaysia lah. Bukan saja FOMO tentang makanan, trend tentang makanan. Perkara-perkara begini juga perlu kita ikuti dan juga contohi.
2: Betul, saya setuju. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada pada Huda Harifin, katanya, mak kami pesan, pi mana pun jaga adab. Mm-hmm. Sampah jangan buang merata. Pampers anak jaga pi mana pun. Tujuh keturunan ingat pesan ni.
1: Yang penting kita selalu kena jaga adib tau. Kalau dah jaga adib tu, buat perkara yang berfaridah tau.
2: Bukan adib. Bukan faridah, adab. Berfaedah.
1: Berfaedah. Yeah. Okey, budak-budak Jazzy selalu cakap macam tu?
2: Tak bolehlah tiru. Sebenarnya, menggunakan perkataan yang betul pun merupakan imej negara juga tau.
1: Baik, ada Am kata nak tahulah bila pergi acara macam ni, sebab nak ke tandas tu jauh ke dekat, ya, sebab saya tak pernah ada pengalaman macam ni. Untuk perkataan awak, Am, jangan risau, tandas disediakan, tandas yang bergerak tu.
2: Betul. Cuma itulah, bila tandas bergerak tu, ramai orang guna tu, bau dia kuat sikit.
1: Yang penting kena jaga kebersihan lah.
2: Lepas guna tanah awam tu, pastikan bersihkan dengan betul-betul. Kita yang bertanggungjawab.
1: Maksud jaga-jaga tandas tu, tandas bergerak kan, takut tengah membuat tu bergerak tandas tu. Jaga-jaga juga.
2: Ya, risau juga kan. Mm-hmm. Dan ada juga daripada Miamor Raziah, katanya, alhamdulillah, keluarga yang terbaik patut dicontohi oleh rakyat Malaysia.
1: Okey, ada Awang Aki katanya, kita dah merdeka, sikap pun kena merdeka, jaga kebersihan walau di mana, sama ada orang nampak ataupun tidak, kebersihan itu wajib dijaga. Ini yang dinamakan sebagai integriti. Walaupun tak ada orang, kita kena sentiasa jujur dengan diri kita sendiri.
2: Betul, tu saya setuju.
1: Okey, baik, selesai untuk 3 video tulai yang kita bincangkan untuk hari ini. Anda kata anda terlepas apa yang kami bincangkan, boleh saksikan kembali di Facebook KLFM ini baru KL. Dan untuk waktu ini, macam biasa, kita ada lagu Hindustan yang dipetik daripada filem Kabhi Khushi Kabhi Gham.
2: Kabhi Khushi Utai, bukan?
1: Bukan, itu lagu lain.
2: Itu lagu lain. Ini lagu apa?
1: Ini lagu Dewana Hey Deco, tajuk lagu dia.
2: Cuba nyanyi sikit.
1: Dewana, Dewana.
2: Rasanya tak payah nyanyi lah. Kita biarkan penyanyi asalnya. Mari kita dengarkan.
1: Dan sebab sini juga ada vibe positif bersama-sama The Kari Azad. Lain terus, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Jisne dobara murke mujhe nahi dekha. Who is he?

0: Bersemedi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Banyak idea, berhenti berfikir. Ramai orang kata, oh, aku ni ada banyak idea ni. Apa kata hujung minggu ni kita pergi sini? Apa kata hujung tahun ni kita pergi melancong ke sini? Apa kata kita beli barang ni? Penuh dengan idea. Itu tak kira lagi dengan idea pelaburan ikut pandai-pandai dia. Eh, apa kata kalau beli emas, kemudian buat sistem pajakan, lepas tu bolehlah dapat cash out, lepas cash out bolehlah guna. Dia buat idea sendiri ikut bacaan dia tanpa faham tentang asas kepada pelaburan. Apa yang kita kena buat untuk elak jadi seorang yang terlalu idealistik sehinggakan makan diri sendiri? Yalah, mana taknya ada je idea dia nak pergi try makanan-makanan viral. Sampai sana beratur punya panjang, makanan mahal, sedapnya tak ke mana. Belum sampai hujung tahun, dah ada planning 3-4 tempat untuk pergi melancong tanpa dia ada simpanan. Tak apa, janji pergi juga. Sebab apa? Sebab terikut-ikut dalam social media. Sekarang ni ramai orang influencer-influencer yang share lifestyle yang lavish, yang mewah. Tapi realitinya poket kita tak mampu nak ikut gaya mereka. Jadi apa kata mulai hari ni, kita ikut poket sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi cukup sekadar bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Lebih banyak kesyukuran untuk kita lafazkan berbanding dengan tindakan yang akhirnya menjerat diri sendiri. Ini adalah 3 perkara yang kita boleh hindarkan daripada menjadi seorang yang ada idea yang menghabiskan duit. Yang pertama, pilih kawan yang betul. Kawan ni mempengaruhi poket kita. Kalau kawan kita pun sama suka juga memberi idea-idea yang wow, tetapi duit tu tak ada, akhirnya kita akan terikut cara dia. Eh babe, sekarang kan dah ada buy now pay later. Kita pergi dulu tapi kita bayar later. Lepas tu dia menderita. Inilah benda yang kita perlu elak daripada selalu berdekat-dekat dengan orang-orang yang suka membazir. Tetapi kita menjauhkan diri kita daripada mereka yang membazir, dekatkan dengan mereka-mereka yang suka berjimat cermat. Kedua, letakkan cooling period 24 jam lepas dapat idea baru. Dapat je idea, eh, rasa nak beli barang ni sekarang. Eh, jap. Adakah ini dipanggil sebagai impulsive buying? Atau memang benda ni betul-betul adalah satu keperluan? Kita pause kejap, bagi tempoh 24 jam. Malam tu kita termenung dulu, mimpi-mimpi dulu kan. Nak ke tak nak? Patut ke tidak? Keperluan ke kehendak? After 24 jam, then kita akan ada satu keputusan yang mengikut logical, bukannya emosional. Ketiga, divert idea-idea untuk belanja duit kepada idea-idea untuk menggandakan duit. Ada orang, dia gunakan idea ni ke tempat yang salah. Habiskan duit, tambah liability. Tetapi apa kata memandangkan itu satu kelebihan anugerah Tuhan pada diri kita, kita tukar menjadi seorang yang sukakan platform-platform pelaburan yang sah di sisi undang-undang, yang patuh syariah. Apa lagi yang saya boleh belajar untuk kembangkan duit, untuk gandakan duit, yang boleh memberi dividen lebih banyak? Akhir kata, ingat, idea tanpa tindakan hanyalah angan semata-mata. Tetapi idea yang keterlaluan akan menjadi punca masa depan kita sengsara.
0: Bersemedi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: Trafik perlahan waktu ini susur keluar ke persimpangan UPM, susur keluar ke Jalan Istana dan Lebuh Raya Kuala Lumpur. Karak trafik sesak 22 km dari Lentang ke Gombak berkaitan kerja-kerja pengalihan kemalangan melibatkan lori di kilometer 31.8 dan ilit jangkakan kelewatan dari Sifil ke Shah Alam disebabkan kereta rosak di lorong kiri kilometer 5.3 dan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 1.0.
1: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL. Kami juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita meriahkan Maha 2026 dari 28 Ogos sampailah 6 September 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP Serdang Selangor. Dan temanya pada tahun ini adalah penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi jangan lupa untuk bawa anak-anak dan juga keluarga anda untuk sama-sama kita meriahkan Maha.

0: sambil buat live TikTok.
1: Oh, boleh buat live TikTok masa memandu?
0: Ya. Benda ni selalu nampak dekat FYP saya lah. Dan saya rasa apa kata kita waktu memandu ni, kita fokus jangan main telefon dan kita fokus memandu. Sebab kemalangan yang baru-baru ni pun melibatkan lori dan kenderaan kecil, kenderaan biasa kan. Jadi kita dah tahu kita bawa kenderaan yang besar ni, kita elakkan untuk tidak fokus ketika memandu.
1: Okey, jadi fokus kepada pemandu anda, semoga selamat sampai. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini, kita nak belajar tentang buah-buahan. Okey, baik, waktu ini kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Syahir dengan tajuk lagunya Kebahagiaan Dalam Perpisahan.
0: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Ini baru.

0: ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM ini.

Baik, info trafik di Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan waktu ini dari Mainland ke Pesiaran UPM, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dari Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Lain-lain lokasi lancar pada waktu ini. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan keadaan trafik di tempat anda pada waktu ini. Ada juga yang katanya di tempatnya, terutamanya di Shah Alam, sedang hujan lebat. Jadi doa kami semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL. Pastinya kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan terima kasih kepada anda yang terus meriahkan suasana di TikTok Live KL FM Official. Yang belum follow media-media sosial kami, terus follow dan terus meriahkan keadaan pagi ini. Dan selepas ini ada lagu persembahan Charlie Puth bersama-sama Selena Gomez dengan tajuk lagunya We Don't Talk Anymore. Ini lagu persembahan Dato' Zainal Abidin dan juga Tan Sri SM Salim dengan tajuk lagunya Satu. Terus layan Rentak Pagi KL, ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Itu dah lagu Minta Ampun, lagu nyanyian daripada Syiha Zikir. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.29 minit pagi. Seperti biasa kita ada game on. Di mana tadi Epi kata hari ni Epi nak bagi dekat Kulin kan teka-teki. Tapi saya rasa nak tukar fikiran.
2: Oh yelah, sejak-sejak Kulin ni dah ada ramai kawan baru. Dia pergi pusing satu Malaysia. Yeah. Melalui jelajah aspirasi. Katanya banyak punchline-punchline, banyak teka-teki yang Kulin dah kumpul. Jadi hari ni saya nak dengar apa agaknya teka-teki daripada Kulin.
1: Okey, yang pertama saya nak bagi dua. Okey, yang pertama, sukan apa yang tak boleh main waktu pagi?
2: Sukan apa yang tak boleh main waktu pagi?
1: Ya.
2: Saya pernah dengar teka-teki ni. Lompat tikam.
1: Tidak.
2: Sekejap, saya pernah dengar teka-teki ni. Sukan apa yang tak boleh main waktu pagi?
1: Ya.
2: Pasar malam.
1: Tidak. Sukan. Itu bukan sukan. Itu tempat membeli belah makanan.
2: Okey, tak tahu.
1: Tak tahu. Petang.
2: Petang? Oh, lebih petang je.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Dahsyat.
1: Okay, tinggal okay. Pertama. Okay, yang petang. Kedua.
2: Okey, soalan kedua.
1: Bangunan apa yang sentiasa bersinar?
2: Bangunan apa yang sentiasa bersinar?
1: Ya. Yeah.
2: Bangunan...
1: Bangunan apa?
2: Bangunan menara. Menara KL.
1: Tidak.
2: Menara KLCC.
1: Tidak. Nampak? Saya dah mungkin maju.
2: Bangunan cinta kita. Bersinar?
1: Tidak. Huh? Tak bersinar. Okey dah.
2: Okey dah dapat.
1: Okey. Balai polis.
2: Balai polis?
1: Ya.
2: Oh, dia polis. Setiasa. Oh, okey.
1: Ya, nampak? Tak sia-sia saya merantau beberapa negeri yang ada di Malaysia.
2: Okey.
1: Sempena kemerdekaan. Saya dapat.
2: Teka-teki yang menarik. Okey. Tak apa. Saya mengaku kalah dengan Kulin. Nampaknya Kulin dah mampu improve lah. Dia punya punchline dia. Selepas ini saya akan didenda. Okey, dah juga nak polish lah otak saya ni. Yeah, tak apa-apa nak polish lah ni. Baik, dia lagu sebab Baby Shima dan juga Fairuz Misrat, Ikatan Asmara. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih sembilan tujuh dua.
1: Baik, Datuk Seri Siti Nurhaliza baru saja ada dengarkan lagu beliau dengan tajuk lagunya Kesuma. Dan sekarang ni menerusi rentak pagi KL, kita nak masuk ke ruangan bilik karaoke 972.
2: Ya, sebelum kita nak masuk ke bilik karaoke 972 ni, kita nak denda lah AP Syafiq. Okey, AP Syafiq dah bersedia ke?
1: Saya dari semalam dah bersedia.
2: Mantap. Baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah beratur-atur. Lepas tu macam ada tau sampah kat tepi pun tak nak buang kat tepi tu. Jadi geram. Saya rasa saya nak AP Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
1: Oh, lagu yang bertemakan buang sampah jangan berlata-lata lah.
2: Betul.
1: Okay, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget. Boleh?
2: Boleh.
1: Okay, jom kita dengar ya.
2: Dipersilakan.
1: Ya, yang di atas. Ah, nyanyi sama-sama itu. Dia tengah basuh pinggan tu, basuh elok-elok. Ada lagi sabun tu.

0: Boleh buat lagu terus
1: buat lagu terus
0: Kalau irama yang macam tu sedap didengari, dan mereka yang mendengarkan rasa macam yelah, saya dah ditegur dengan perkataan-perkataan sopan, kita buatlah, kutiplah sampah
1: tu. Saya takut bila dengar lagu tadi tu, sambil-sambil nak buang sampah sambil joget.
0: Ya, menari.
1: Sampai esok hidup dia buang sampah, dia joget juga-juga kan.
0: Tapi okeylah, semangat nak buang sampah tu, jaga bumi kita ni.
1: Okey, jadi sama-sama kita membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Dan sekarang ni kita nak berkaraoke, ada dua buah lagu sebab Akib and Magistrate dengan tajuk lagunya Portrait, berhibur terus dan juga nyanyi ramai-ramai. Lagu ini bersebab Maui Kian.
0: Rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: 97.2 FM. KLFM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman, selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Air Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan dari Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir mintai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjalani hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun pukul 10 minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Saya Ashila Ashura kembali hari ini bersama dengan anda. Untuk hari ini pertemuan kita di udara 97.2 hari Rabu 2 September 2026. Terima kasih kepada rakan setugas Kulin dan juga AP Syafiq yang temani anda menerusi rentak pagi KL. Dan untuk waktu ini seperti biasalah selama 3 jam saya akan terus temani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan dan juga ada berita yang tular ke cerita apa yang kita nak kongsikan dengan anda. Semuanya sekejap saja nanti. Dan seperti biasa pagi ini macam mana? Setakat pukul 10 ni apa yang dah anda buat? Dah makan apa dah? Lepas tu ada tak perkara-perkara yang membuatkan anda tersenyum pagi ini? Atau dah pukul 10 ni ha, dah marah-marah dah pagi ni? Jangan-jangan-jangan. Paling penting dengarlah KLFM. Kalau berada di luar Lembah Kelang, boleh dengar kami menerusi RTM Click. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu Ala Canggung. Lagu ini kita layan daripada Faizah Tahir. Begitulah kata Faizah Tahir. Okey, okey, okey. Semoga anda semua okey, okey sahaja. Hai, hai KL. Ini baru KL.

0: Yusni Hamid tidak menyanyi.
1: Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, okay? Kepada anda yang malam tadi, rasa macam, ya Allah, aku ni dah tidur awal dah. Bangun pagi ni rasa mengantuk sangat, eh. Selalunya kalau kita tidur lambat, tak adalah pula rasa macam tu. Ini dah tidur pukul 9 malam, bangun, ya Allah, ngantuknya rasa. Lepas tu ada yang tidur selepas pukul 12 tu. Memanglah, eh, kita kalau tidur dah lebih waktu yang sepatutnya, kita memang susah nak tidur. Mulalah kita tengok phone, kita scroll itu, scroll ini, beli itu, beli ini, komen itu, komen ini, tengok TV. Jadi kita tak dapat quality time, masa untuk kita tidur. Kena paksa sebenarnya. Tidur ni yang berkualiti maksudnya kita tidur lena. Kita tak mimpi, kita tak sedar-sedar, kan. Kalau tidur letak kepala tu dah hilang dah, esok pagi bangun segar bugar. Jadi kalau anda ada masalah tentang tidur anda, satu, anda dah buat segala-galanya tak boleh, kena dapatkan rawatan lah. Mungkin dengan makan ubat ke, jumpa pakar ke, nak tahu kenapa anda sukar tidur. Sebab tidur yang berkualiti ni, bila kita bangun, kita rasa segar. Kita nak buat apa, kita rasa bertenaga. Kejap nanti nak berhibur, ada lagu daripada Sarah Suhairi, Alfi Zumi, dan ini dia Layan Lagu Nak Buat Channel. Tentunya, hai-hai KL, ini baru KL.

Dubai, Kuala Lumpur.

0: Yeah. This song goes to all si cantik in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, lagu Setia Air Hayat daripada Sarah Suhairi ataupun Soh. Okay. Tentunya baru menghiburkan anda menerusi KLFM. Ini baru KL. Yang sedang mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin anda seorang peniaga, tengah meniaga apakah anda waktu ini, sarapan pagi ke, ataupun anda dah terus buat lauk-pauk awal sebab ada pelanggan-pelanggan anda ni pagi-pagi dah cari nasi berlauk dan sebagainya. Cuma nak ingatkanlah, sekarang ni kan kalau kita pergi mana-mana tengok peniaga ke ataupun pelanggan sendiri menggunakan sarung tangan untuk ambil makanan, untuk kita menyediakan juadah makanan. Cuma cara digunakan tu salah. Kita harus ketahui bahawa penggunaan sarung tangan yang betul, kerana sarung tangan yang kita gunakan tu untuk kita elakkan daripada bakteria, kan? Bila kita guna sarung tangan tu untuk menyentuh selain daripada makanan, maka itu memang salah. Okey, kalau kita tengok sarung tangan tu lah yang menyentuh makanan, cedok makan, lepas tu buat untuk makan, sarung tangan tu jugalah kita sentuh duit, kita sentuh anggota badan kita ni, ha, nak betulkan tudung ke, nak betulkan jam ke, apa semua. Dan sarung tangan tu jugalah yang kita sentuh barang. Ada tau sebenarnya, kalau anda perasan kan, mungkin orang yang buat tu dia rasa macam tak ada apa-apa, dah rasa bersih sangat, sebenarnya itu adalah salah. Maka pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya anda ini ambil cakna tentang kebersihan. Tak boleh dah pakai sarung tangan, jangan duk pegang muka, pegang mata, pegang hidung. Tak boleh nak pakai semula sarung tangan yang kita dah guna tadi, dah habis kita buang. Jangan kita ulang pakai, kita basuh, kita pakai balik. Lepas tu, walaupun dah pakai sarung tangan, kita tetap juga kena basuh tangan kita selepas kita buka sarung tangan. Paling penting, jangan buang merata-rata. Okey? Kena ambil cakna benda ni. Kita tak nak terjadinya penyakit-penyakit sebaran sakit yang tidak sepatutnya. Selepas ini nak berhibur, ada lagu daripada Hakim Bruce Lee, Ke Langit. Tentunya untuk anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Terus setia mendengar Hai Hai KL di KL.

macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Baik, tibalah masanya untuk saya bagi ruang kepada anda pilih lagu yang anda suka. Anda boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972 sekarang sampai pukul 1 tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan siarkan lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Kuala Lumpur yang baru menjejakkan kaki di Kuala Lumpur ni, mendapat pekerjaan kan, baru lapor diri minggu lepas. Jadi minggu ini dah nak mulakan ataupun dah menjadi salah seorang daripada warga Kuala Lumpur. Tahniah untuk anda. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kalau ingatkan saya dulu, masa tahun 2007 macam tu, saya dapat kerja tetap kan, kerja dengan RTM. Sebelum tu kita part time je dekat RTM di negeri Paralel, kampung kita. Mai pula Kuala Lumpur, arwah abah dengan mak tu bukan main risau, takut sangat. Anak seorang perempuan, lepas tu nak kena hantar pergi Kuala Lumpur, macam manalah kehidupan kat KL kan. Sebab kat KL saya tak ada siapa-siapa. Memang tak ada saudara mara, tak ada orang yang kenal dan sebagainya. Jadi mak saya ni datang temankan saya 2 minggu dekat rumah sewa, dapat bilik kan. Jadi takut. Bila dah lepas 2 minggu kalau mak nak datang, tak apa mak, relax mak, Ila okey mak, KL best mak, KL baik punya. Sebab dulu masa kita remaja, dulu tak ada banyak saluran TV kan, duk tengok cerita Gerak Khas lah. Lepas tu Gerak Khas tu pula kan, tiap-tiap minggu ada je ceritanya tentang remaja tu kena colik, remaja ni jadi gitu, jadi gini. Kita terpengaruh, mak ayah yang tengok ni jadi rasa macam ya Allah, takutnya jadi seperti dalam TV tu. Bila datang tak ada pun macam tu, nama pun cerita kan. Jadi tak apa, datanglah ke Kuala Lumpur. Banyak peluang pekerjaan, banyak peluang untuk anda mencari kejayaan. Selepas ini kita layan dulu lagu-lagu untuk anda sebelum kita tunaikan lagu pilihan menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab

Hey, itu dia lagu daripada Atmosfera Band dengan lagunya Original Sabahan. Betul. Aramait, hey. Terima kasih untuk orang Sabah yang sedang mendengar kami ketika ini di RTM Klik. Tentunya di frekuensi 107.7 juga.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak denda lah AP Syafiq. Okey, baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah merata-rata. Jadi geram, saya rasa saya nak AP Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
2: Okey, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget. Boleh?
1: Boleh.
2: Okey, jom kita dengar ya.
1: Dipersilakan.
2: Ya, yang di atas. Ah, nyanyi sama-sama itu. Yang tengah basuh pinggan tu basuh elok-elok. Ah, ada lagi sabun tu. Ah.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Tidak kira di mana jiwa anda berada, tentunya kami sentiasa menemani anda. Semoga anda terhibur dengan lagu pilihan kawan kita tadi, nak dengan lagu Ikhman Nur, Habibillah dan juga lagu duet nyanyian Datuk Hatan tadi, permintaan daripada Deka. Kejap nanti kita akan masuk ke ruangan Lepas Geram. Sebelum kita tunaikan lagu-lagu Lepas Geram anda untuk hari ini, kita nak bagi tahu jugalah kepada anda yang baru saja memerlukan tugas tu. Pastikan sebelum anda meninggalkan kenderaan anda ataupun juga anda nak singgah ke mana-mana, kena kunci kenderaan. Jangan biarkan kereta kita ataupun kenderaan yang kita naik itu enjinnya masih hidup. Kita pun keluar kan, agak berbahaya. Dan kalau boleh kita berhenti, kita matikan sekali enjin-enjinnya. Selamat, insyaAllah. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Ayuni yang berada di Brickfields. Katanya, "Sheila, saya nak dengar sangat lagu daripada Spring, tajuknya Butakah Cinta." Boleh Kak, kita yang buta kerana cinta Kak. Cinta tu tak salah Kak, takut kita salah mencari cinta sehingga kita menjadi buta. Okey, dan satu lagi daripada Ishak, katanya tengah bawa lori ni. "Sheila, saya sebenarnya nak berkongsi rasa." Kenapa? Katanya dia terkesan dengan cerita yang baru sangat jadi tentang tiga beranak yang meninggal dunia akibat kemalangan. Itulah, saya pun sangat sedih. Kita kalau tengok perkongsian kawan-kawan kita di medsos berkenaan dengan tiga beranak ini, iaitu suami, isteri dan juga anaknya masih kecil, baru sangat jadi, tetapi Alhamdulillah telah selamat pun dikebumikan. Kita rasa macam, ya Allah kan, kita tidak menduga ajal datang sebegitu. Ceritanya tentang sebuah bas berhenti diikuti dengan mangsa, ada satu lagi kenderaan dirempuh oleh lori dari belakang dalam keadaan yang laju. Anda bayangkan, bas di depan, dua kenderaan di tengah-tengah, lori rempuh. Jadi saya rasa itu dah dapat kita bayangkan, dan kita sama-samalah sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi. Dan kita doakan banyak-banyak semoga kita semua ni dilindungi kan. Orang lain juga bertanggungjawab membawa kenderaan dengan penuh waspada. Dan Ishak nak minta satu lagu daripada Audioslave. Jom kita layan tentunya bersama kami KLFM, ini baru KL.

Lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza baru anda dengar dengan lagunya Rencong di KL FM. Ini baru KL. Tibalah masanya juga untuk kita siarkan, kita hiburkan anda dengan lagu ekstra sama tak serupa sekejap nanti sebelum berakhirnya konti Hai Hai KL untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026. InsyaAllah selepas ini DJ Syak akan temani anda bermula 1 tengah hari hingga pukul 4 petang, tentunya menerusi Nadi Kota KL yang bersama saya sejak pukul 10 pagi tadi. Terima kasih banyak yang bekerja, teruskan bertugas. Yang buat apa ketika ini? Makan ke? Basuh kenderaan ke? Buat kerja ke? Ada yang keluar sekejap ambil anak sekolah pagi, lepas tu nak hantar pula sekolah petang. Semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Ada antara kita ni kan memang berkorban banyak sangat. Kalau nak cerita kan A sampai Z memang tak cukup, berkorban masa, tenaga, duit dan sebagainya untuk menguruskan rumah tangga. Salut untuk anda semua, tak kisahlah lelaki ke, perempuan ke, bujang ke, apa sahaja gelaran untuk anda, semoga anda diberikan kekuatan dan juga dimurahkan rezeki. Saya nak undurkan diri, saya Ashila Ashura. Kejap nanti Ezra sama tak serupa, lagu yang dipilih iaitu Puteri. Satu Puteri daripada Datuk Zainal Abidin iaitu Puteri, dan satu lagi Nur Aniza Idris dengan lagunya Dikira Puteri. Kita layan dulu lagu ini, Backstreet Boys untuk anda. Everybody, tentunya KL FM, ini baru KL.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Kita akan berdeka, kamu tak serupa.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosa Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam itu infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang, manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu Balu Sabah, kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Nuradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta ringgit kepada RM3 juta ringgit berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
5: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
0: Dato' William Ng.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1:30 hari hingga 4 petang. Ini baru KL.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kepada semuanya pendengar KLFM, ini baru KL dan waktu ini anda bertemu dengan saya, Syak. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada sahabat saya, Shell, yang menemani anda dalam Hai-Hai KL. Dan Kuala Lumpur terlebih dahulu sebagai panduan bersama masuk waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1:16 minit tengah hari. Dan kami di KLFM sekali lagi mengucapkan selamat menaikkan solat fardu Zuhur kepada semuanya Muslimin dan juga Musliman. Apapun yang kita lakukan, harapnya kita terus kekal dengan kebaikan dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam menghadapi cabaran yang kian hebat mendatang. KLFM, ini baru KL.
3: 97.2 FM KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sekali lagi pada anda semua yang terus mendengarkan kami di KL FM ini berkeal. Dan hari ini pertemuan 2 September 2026, bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami di KL FM. Dan jangan lupa untuk like di Facebook kami di KL FM ini baru KL. Tidak lupakan juga di TikTok kami KL FM Official. Pada anda Kuala Lumpur, untuk hari ini mungkin saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan ujian. Dan tadi kita semestinya dalam kehidupan ni ada ujian-ujian yang kita harus tempuhi. Dan semestinya jangan takut untuk kita jatuh. Dan kerana yang tidak pernah memanjat sahaja yang tidak pernah jatuh. Dan mereka tidak merasai kegagalan ataupun belajar sesuatu. Dan gagal itu bukannya penamat kepada sesuatu, tetapi permulaan kepada bangkitnya. Mungkin anda seorang insan yang akan jadi lebih hebat di suatu masa nanti. Dan bila sebut tentang kehidupan ini, jadikanlah kehidupan kita ini penuh dengan makna. Pertamanya, hendaklah kita cuba untuk meniatkan diri kita dengan kebaikan dan jadikanlah kerjaan kita ataupun perbuatan kita hari-hari ini sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita berlapang dada dengan apa juga yang berlaku. Dan pastinya kami di KLFM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda semua. Bertemankan Syak waktu ini dan Kuala Lumpur yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Difahamkan cuaca jerebu. Jadi cuba kurangkan aktiviti-aktiviti yang di luar. Banyakkan minum air masak. Yang penting sekali, kalau ada face mask, gunakan face mask. Dan saya harapkan

0: Itu dia wake up call pada Maroon 5. Mana-mana waktu ini dalam Nadi Kota KL dan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang terus bertemankan kami. Apakah menu tengah hari anda waktu ini? Sedang makan apa? Ataupun waktu ini ada yang membungkus saja. Tapau katanya mudah. Banyak urusan nak diselesaikan. Ada yang masih lagi dalam tugasan kerana tengah hari ini banyak kerja nak disiapkan. Kepada yang sedang bercuti, maklumlah cuti sekolah kan. Okey, untuk anda semua yang cuti sekolah sama bercuti juga. Walaupun tidak pergi ke mana-mana, walaupun hanya di ibu kota, tetapi di ibu kota ini banyak pilihan untuk kita bawa anak-anak kita dan cuba untuk kita sama-sama memberikan ataupun mencipta memori indah untuk anak-anak kita. Apapun dalam keadaan jerbu ini, pastikan keselamatan itu harus dijaga. Bella Kuala Lumpur, bila sebut tentang kecantikan, kadang-kadang kita tengok cermin, kita ni memanglah berusia, makin hari makin bertambah usia kita. Jangan risau kerana itu adalah tanda kematangan. Dan bila sebut tentang kecantikan, ianya adalah kecantikan yang abadi, kekal elok pada adab dan juga ketinggian ilmu seseorang. Dan bukannya pada wajah dan juga pakaian semata-mata. Ada kala kita lihat orang sudah berusia, berusia, tetapi kita lihat kenapa masih nampak lagi segak, nampak lagi bergaya, nampak lagi cantik. Kerana apa? Kerana itulah datangnya dari dalam diri, kecantikannya sebenarnya. Baiklah, kini kita nak bersama dalam Music Express. 30 minit muzik tanpa henti, hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Music Express. Music Express. Music Express.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak denda lah Effie Syafiq. Okey, baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah beratur-atur. Jadi geram, saya rasa saya nak Effie Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
2: Okey, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget. Boleh?
1: Boleh.
2: Okey, jom kita dengar ya.
1: Dipersilakan.
2: Ya, yang di atas. Ha, nyanyi sama-sama itu. Yang tengah masuk pinggan tu basuh elok-elok. Ada lagi sabun tu. Ha.

0: Boleh buat lagu terus,
1: buat lagu terus,
0: Nak
1: lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari

Itu je. 30 minit muzik tanpa henti dalam Music Express. Dan terakhir tadi kita telah dengarkan itu je celoteh Happy dan juga Kulin. Boleh buat lagu eh. Mungkin anda juga seorang yang suka menyanyi macam Happy. Kan, tak kira lah melodi apa pun, tapi anda boleh create, anda boleh cipta lirik yang bersesuaian dengan lagu-lagu. Asalkan kalau nyanyi tu kita happy, itu pun sudah memadai. Kadang-kadang kan kita memandu ni, saya suka memandu sambil menyanyi. Mungkin anda juga suka memandu dan sambil tu menyanyi. Pasti dapat melepaskan sedikit tekanan dalam kesesakan lalu lintas barangkali. Okey, Kolombo, itu dia sedikit mungkin cara kita lepaskan tekanan. Ada yang bersukan, ada yang mungkin cuba untuk menjerit kat bantal. Kenapa tu jerit kat bantal? Apa pun, saya harapkan anda semua dapat gembira dengan apa juga yang kita lakukan. Kadang-kadang orang tak faham, jangan harap orang faham. Kita kena faham diri kita dulu, baru orang lain akan faham. Itu yang paling penting. Okey, ini dia, kita nak terus berhibur lagi Kuala Lumpur. Sama-sama itu boleh like di Facebook kami di KLFM ini berkual. Tidak lupakan juga di TikTok kami KLFM Official. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click. Betul-betul percuma. Ini dia Kakak Asaf, Bukan Hal Aku. KLFM, ini baru KL.

Itu dia daripada Tops Big Bang. Okay, Doom Dana. Kalau anda peminat Korea, mungkin kenal siapa je Tops. Kalau anda lihat-lihat filem ataupun cerita-cerita drama-drama Korea, mungkin anda juga mengenali siapa Tops. Salah seorang kumpulan ahli anggota kumpulan Big Bang, selain daripada G-Dragon yang cukup popular. Mungkin waktu ini vibe Korea, mungkin anda juga peminat-peminat cerita-cerita Korea. Jadi tadi tu memberikan sikit rasa energetik waktu petang sebelum ini. Pastinya di Nadi Kota KL, ini baru KL dan Syak temani anda hingga pukul 4 petang nanti. Ayo Kolombo, sekali lagi cuba kita untuk sama-sama waktu ini dan sebarang. Mungkin ada pertanyaan, ada permintaan lagu pada anda semua, pada kawan-kawan saya kan, di talian 0113-309-7972. InsyaAllah di waktu ini saya harapkan anda semua terus segar, terus kekal ceria dalam suasana yang indah-indah belaka. Kolombo, jadi kita nak berhibur sekali lagi. Ini dia lagu nyanyian pada kumpulan Gerhana Sekar Cinta dan juga Tufan, Shake Your Body. Kalau penat, ini dia lagu yang sesuai untuk anda. Nanti kita KL, ini

0: 97.2 FM KL FM. Ini baru KL.
1: You know that thing must be 100 years old.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu je. Marilah Maria tersenyum. Yang namanya Maria Maria. Oh, susah nak sebut tu. Maria Maria Maria. Apa pun, terima kasih banyak-banyak terus bertemu kami di KLFM ini baru KL. Mungkin anda bernama Maria tersenyum Maria kan. Tak kisahlah Wan Maria ke, Maria Mariana ke. Yang penting sekali bila sebut nama Maria ni kan, dia internasional. Oi, Kuala Lumpur terus berteman kat waktu ni dalam negeri Kota KL bertemu dengan Syak. Dan untuk lelaki pula. Kan lelaki ni dia, orang kata dia ego. Betul ke lelaki ego? Sebenarnya lelaki kan, saya lelaki lah kan. Bukan nak memenangkan lelaki. Lelaki ni dia ada beban. Ada beban yang nak dibawa. Nampak diam tapi bebannya cukup berat. Ini dia untuk lelaki-lelaki semua. Tadi Maria kan, Maria ada senyum. Untuk lelaki-lelaki semua, sebuah lagu khas untuk anda. Teruskan perjuangan anda, lelaki-lelaki. Ini dia, James Brown, It's a Man, Man's World. KLFM, ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Lebih banyak lagu, lebih informasi. Inilah Nadi Kota KL. Cerita apa hari ini?
2: Bella, kau nak cerita apa hari ini? Cerita apa ya? Well, ini dia saya nak kongsikan. Mungkin ramai yang nak tahu, ada pun yang belum tahu lagi. Mungkin ramai yang ingin dapatkan akses AI percuma selama 3 bulan dengan program AI untuk rakyat. Baik, ini dia antaranya: lengkapkan 6 kursus teras di Hub Literasi Digital dan dapatkan akses aplikasi AI percuma di salah satu portal yang terpilih selama 3 bulan. Dan ini dia di mana rakyat digital, program AI untuk rakyat, dan bagaimana untuk dapatkannya. Nah, ini dia, mudah saja, ikuti 3 langkah ini. Pertama, daftar di rakyat digital, kemudian lengkapkan 6 kursus yang ditetapkan, pilih salah satu aplikasi AI percuma di portal. Apa dia aplikasinya? Kita ada, itu dia, Gemini Enterprise, Ilmu Chat, ada Mool Run dan juga Wonder Clip. Ini dia. Dan lengkapkan 6 kursus berikut di Hub Literasi Digital, iaitu Negara AI 2030, Pendekatan Madani, Cyber Safe untuk Rakyat, AI Generatif, Keselamatan AI, Agentic AI untuk Semua, Cloud untuk Rakyat, dan belajar ikut masa dan kemampuan anda sendiri. Baik, manfaatkan kemahiran untuk aplikasi AI bagi pembelajaran, iaitu yang boleh memberikan ataupun memerlukan pengetahuan yang luas dan boleh meningkatkan kemahiran digital. Kemudian dalam kejaya, okey, boleh meningkatkan kemahiran upskill dan mempelajari kemahiran baru, iaitu reskill dan juga keusahawanan. Okey, meneroka peluang baru dan juga mengembangkan perniagaan, dan boleh digunakan juga dalam kehidupan harian, membantu memudahkan urusan yang kadang-kadang kita pun tak pasti, AI boleh membantu. Dan bersedia untuk menjadi lebih AI ready. Inilah masanya untuk anda, Kuala Lumpur, membina pengetahuan melalui ataupun dengan kemahiran AI. Daftar sekarang di rakyatdigital.gov.my. Dan Kuala Lumpur, kalau kita ingat, baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa 1,000 belia Malaysia akan menerima akses percuma pada peralatan AI secara berpingkat mulai 31 Ogos 2026. Dan tebus aplikasi AI percuma anda melalui laman penerusan di dashboard pengguna. Okey, ini dia rakyat digital. Nak dapatkan maklumat juga, bolehlah layari di Facebook My Digital. Follow dan di situ dikongsikan banyak sangat berkenaan dengan info-info terkini digital yang anda boleh ikuti ataupun anda boleh dapatkan peluang-peluang yang semestinya memberikan manfaat di zaman kini. Dan Kuala Lumpur, ini dia cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

lakukan dan harapnya terus menjadi amalan yang baik. Yang tak buat lagi itu, ini mungkin sesuatu yang anda harus fikir-fikirkan, iaitu beri isyarat semasa memandu. Elakkan kemalangan dengan memberitahu niat anda kepada pengguna jalan raya dan sentiasa beri isyarat yang betul lebih awal sebelum anda menukar arah pemanduan, bagi memudahkan pengguna jalan raya yang lain untuk bertindak dengan betul. Okey, belok kiri, bagilah sinyal ke kiri. Ke kanan, bagilah ke kanan. Kalau nak tukar lorong pun bagi tahu siap-siap. Dan memotong, bagi tahu ada signal kita nak ke kanan ke. Biasa potong ke kanan lah kan. Kenderaan lain dah tahu dah. Bila kita hidupkan signal tu, kita dah tahu. Jangan terkejut, jangan tiba-tiba terus memotong tanpa memberikan signal, bertukar arah tanpa memberikan signal, dan bergerak keluar dari tepi jalan raya. Okey, kita nak berhenti tepi jalan raya ke, nak masuk simpang ke, macam mana pun gunakanlah signal sebenarnya. Dan yang paling penting sekali, ini dia kadang-kadang berhenti di tepi jalan raya. Mungkin kita boleh gunakan isyarat itu, lampu hazard kita. Itu cukup penting. Dan perkara ini sebenarnya salah satulah untuk kita cuba elakkan daripada berlakunya kemalangan yang kita tidak inginkan. Dan saya harapkan, dan kami di KLFM berpesan kepada anda semua, Kuala Lumpur, hati-hati di jalan raya dan cuba patuhi undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan. Yang penting sekali tadi tu, kita jadilah yang bijak dengan menggunakan isyarat ataupun signal kiri dan kanan. Itu paling penting sekali. Itu dia info komuniti. Dan untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh dah layari di Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan. Okey, ini dia, kita nak legakan lagu waktu ini. Yang sedang memandu, yang ngantuk-ngantuk kan, bangunlah, janganlah ngantuk-ngantuk kan. Kan Syak ada waktu ini, kita temani waktu ini di niada kota KL. Ini baru KL. Dan sebuah lagu pada nyanyian UB14, Kiss and Say Goodbye, waktu ini menemani anda semua Kuala Lumpur, niada kota KL. Ini baru KL.

0: Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL, di mana jua?
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini Baru KL.
4: Kerana kelompok nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Waktu ini pukul 3.50 minit petang. Dan sebentar nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya, iaitu si Duri EJ. Hati-hati. Baik kelompok, salam sayang, saya merindu. Dan mudah-mudahan kita terus bersama lagi di lain waktu, di lain masa. Dan insyaAllah esok saya akan kembali lagi dalam Radio Kota KL. Teruskan bersama kami di KL FM Ini Baru KL. Jangan lupa untuk ikuti di medsos kami, di Facebook kami, di Instagram kami, juga di TikTok kami. Dan boleh dengarkan kami juga secara live di Atletik. Betul-betul cuma untuk anda semua Kolombo yang mungkin merindui suara-suara DJ-DJ kawan-kawan kami di KL FM ini, terus kekal di frekuensi 97.2. Dan salam sayang kepada saya, Syak. Hingga kita bertemu lagi, bye-bye Kolombo. Assalamualaikum. Dan saya tinggalkan lagu nyanyian pada Dato' Ahmad Zaiz. Ini dia Rindu KL FM. Ini Baru.

0: kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting bali celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putera Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Apa pun, terima kasih dulu untuk kat penyampai Syak yang pun temani anda 3 jam tadi menerusi Nadi Kota KL. Seperti biasa untuk waktu ini sampailah pukul 8 malam, insyaAllah teman-teman kita untuk bersama-sama dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Dan di jam yang kedua juga, macam biasa, kita ada artis legend KL. Siapa yang akan bersama untuk petang ini, nantikan di jam yang seterusnya. Okey, tapi untuk waktu ini, jom nak dengarkan lagi untuk KL, lagu persembahan kumpulan Feminine. Ini dia, Cinta Abadi, untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

Lagu persembahan Eliana dengan niat menghiburkan anda menerusi kenangan lalu. Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 6.48, 6.4, 18 minit petang waktu ini. Apa pun, terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM. Ini baru KL, dan untuk panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan yang juga Putrajaya tepat pada pukul 4.24 minit petang.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat!

Assalamualaikum bersama anda Fauzi Latif dengan setia kukorbankan menghiburkan dan menerusi kenangan lalu. Kalau lupa membawa kita ke pukul 4.52 petang waktu ini dan juga menghampiri pukul 5 petang kejap lagi, kita nak singgah seketika ke seksyen berita radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KLKL dan juga pada pukul 5.30 petang nanti untuk JTK Jangan Turun Kereta. Okay, tapi menanti waktu itu, jom dengarkan dulu Heavy Machine dengan Sesaat Kau Hadir untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
1: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
2: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pun CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
1: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin, menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
1: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Centre Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
3: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu. Jang

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pagi Baru KL.
1: KL KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya, KLFM ini baru KL selesai sudah untuk artis legend KL-KL bersama Ruth Sahanaya untuk petang ini. Dan kini kita beralih pula untuk JTK. Jangan turun kereta, yang mana anda boleh kirimkanlah lagu-lagu retro pilihan anda. Pastikan lagu-lagu 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011 sahaja. Dan kirimkan ke WhatsApp kami 0133097972 sambil-sambil kita nak dengarkan juga.
3: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, untuk Biz On Air kita petang ini, kita nak bersama seorang lagi usahawan kita, iaitu Puan Nurul Hidayu binti Zainal, yang merupakan pengasas untuk Dapur Mami yang menyediakan lunchbox dan juga catering. Okay? Jadi jomlah kita terus bersama dengan Puan Nurul Hidayu ini. Kita nak tanya jugalah kepada Puan Nurul Hidayu ni, yang mana

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Bis on A KLFM, ini baru KL.
0: Ya, KLFM ini baru KL. Kita masih bersama untuk JTK Jangan Drone Creator dan juga untuk Bis on Air. Kita masih bersama dengan Puan Nur Hidayu untuk perniagaan beliau. Tapi sebelum kita kembali bersama dengan beliau untuk memandu ada info trafik dulu untuk anda ni. Antaranya di Best Raya dilaporkan trafik perlahan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, dari Sapura ke Demais, dan juga dari Kuchai Link 2 menuju ke Kampung Malaysia serta Salat Selatan menuju ke Persiaran Kuchai. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali semula untuk Biz on Air. Nak bersama dengan Puan Nurul Hidayu binti Zainal yang merupakan pengasas untuk Dapur Mami yang menyediakan lunchbox dan juga catering. Jadi kita nak tahu jugalah kan apakah harganya, mungkin menu atau hidangan yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan Dapur Mami, dan apakah yang menjadi keistimewaan sehingga pelanggan ni ramai sangat repeat order. Jom kita kembali bersama dengan Puan Nurul Hidayu.
2: Antara menu yang sekarang ni memang tengah hangat dan dapat sambutan ialah sambal sardin. Yang sambal sardin ni memang sampai sekarang alhamdulillah bila open order je memang ramai yang order terus. Lepas tu yang keduanya menu nasi biryani Johor. Menu yang paling sangat-sangat banyak permintaan. Memang akan repeat lah, memang banyak kali orang akan repeat nasi biryani ayam kurma Arab. Lepas tu ayam masak merah. Untuk nasi biryani ni, dia punya istimewa dia memang terletak pada rempah yang saya guna. Memang rempah tu diadun dan diolah oleh keluarga arwah abah saya. Jadi memang takkan dapat mana-mana pun, dekat kedai mana-mana pun memang takkan dapat lah resepi korma Arab ni. Saya rasa sebab itulah pelanggan suka dengan repeat order. Memang takkan dapat kat mana-mana pun. Bagi saya yang paling seronok bila pelanggan tu bukan sekadar order sekali, tapi diorang datang balik dan order lagi. Itu yang buat saya rasa usaha saya dalam masak tu berbaloi.
3: Ini baru KL.

0: Lagu persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemangisan, lagu permintaan Muhammad Haziq, menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, kita masih bersama juga sebenarnya bersama dengan Puan Nurul Hidayuh yang merupakan pengasas untuk Dapur Mami yang sambil bersama kita untuk Biz On Air. Jadi nak teruskan bersama Puan Nurul Hidayuh, nak tanya juga kepada Puan kita ni, yang mana kepada pendengar yang mungkin waktu ini sedang mencari lunchbox ataupun catering untuk pejabat, majlis ataupun program, apakah agaknya yang ditawarkan oleh Dapur Mami dan bagaimana agaknya cara untuk mereka membuat tempahan? Jom kita kembali bersama dengan Puan Nurul Hidayuh binti Zainal untuk Biz On Air.
1: Okey, untuk yang sedang mencari lunchbox, yang kerja kat office atau yang dekat rumah tu kan, yang malas-malas nak masak, boleh terus order dengan Dapur Mami je tau. Senang, kita boleh hantar terus ke rumah. Ataupun nak dekat office nak buat majlis makan-makan ke, tahlil ke, doa selamat ke, insyaAllah Dapur Mami terima tempahan untuk kawasan sekitar Kuala Lumpur. Untuk buat tempahan sangat mudah. Pendengar boleh terus WhatsApp 012-641-4036. Ataupun boleh follow saya dekat Trade. Saya aktif kat Trade. Dekat Facebook, IG tu tak berapa nak aktif sangat. Trade saya Ayumia Hizami. Kalau search sambal sardin mungkin akan keluar terus. Okay. Tempahan hanya buat online sahaja tau. Saya tak ada walk-in. Kena order dulu, okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dekat semua pelanggan yang selama ni menyokong Dapur Mami. Dari satu story sambal sardin, Allah buka jalan sampai tercetusnya Dapur Mami. Alhamdulillah, saya sangat hargai setiap sokongan, setiap repeat order dan setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya. Doakan saya kuat dan terus dapat cari rezeki untuk keluarga, insyaAllah.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Live. Ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
3: Banyak idea, berhenti berfikir. Ramai orang kata, oh, aku ni ada banyak idea ni. Apa kata hujung minggu ni kita pergi sini? Apa kata hujung tahun ni kita pergi melancong ke sini? Apa kata kita beli barang ni? Penuh dengan idea. Itu tak kira lagi dengan idea pelaburan ikut pandai-pandai dia. Apa kata kalau beli emas, kemudian buat sistem pajakan, lepas tu bolehlah dapat cash out. Lepas cash out, bolehlah guna. Dia buat idea sendiri ikut bacaan dia tanpa faham tentang asas kepada pelaburan. Apa yang kita kena buat untuk elak jadi seorang yang terlalu idealistik sehinggakan makan diri sendiri? Yalah, mana taknya ada je idea dia nak pergi try makanan-makanan viral. Sampai sana, beratur punya panjang, makanan mahal, sedapnya tak ke mana. Belum sampai hujung tahun, dah ada planning 3-4 tempat untuk pergi melancong tanpa dia ada simpanan. Tak apa, janji pergi juga. Sebab apa? Sebab terikut-ikut dalam social media. Sekarang ni ramai orang influencer-influencer yang share lifestyle yang lavish, yang mewah. Tapi realitinya poket kita tak mampu nak ikut gaya mereka. Jadi apa kata mulai hari ni kita ikut poket sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi cukup sekadar bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Lebih banyak kesyukuran untuk kita lafazkan berbanding dengan tindakan yang akhirnya menjerat diri sendiri. Ini adalah 3 perkara yang kita boleh hindarkan daripada menjadi seorang yang ada idea yang menghabiskan duit. Yang pertama, pilih kawan yang betul. Kawan ni mempengaruhi poket kita. Kalau kawan kita pun sama suka juga memberi idea-idea yang wow, tetapi duit tu tak ada, akhirnya kita akan terikut cara dia. Babe, sekarang kan dah ada buy now pay later. Kita pergi dulu, tapi kita bayar later. Lepas tu, dia menderita. Inilah benda yang kita perlu elak daripada selalu berdekat-dekat dengan orang-orang yang suka membazir. Tetapi kita menjauhkan diri kita daripada mereka yang membazir, dekatkan dengan mereka-mereka yang suka berjimat cermat. Kedua, letakkan cooling period 24 jam lepas dapat idea baru. Dapat je idea, rasa nak beli barang ni sekarang. Jap. Adakah ini dipanggil sebagai impulsive buying? Atau memang benda ni betul-betul adalah satu keperluan? Kita pause kejap, bagi tempoh 24 jam. Malam tu kita termenung dulu, mimpi-mimpi dulu kan. Nak ke tak nak? Patut ke tidak? Keperluan ke kehendak? After 24 jam, then kita akan ada satu keputusan yang mengikut logical, bukannya emotional. Ketiga, divert idea-idea untuk belanja duit kepada idea-idea untuk menggandakan duit. Ada orang, dia gunakan idea ni ke tempat yang salah. Habiskan duit, tambah liability. Tetapi, apa kata memandangkan itu satu kelebihan anugerah Tuhan pada diri kita, kita tukar menjadi seorang yang sukakan platform-platform pelaburan yang sah di sisi undang-undang, yang patuh syariah. Apa lagi yang saya boleh belajar untuk kembangkan duit, untuk gandakan duit, yang boleh memberi dividen lebih banyak? Akhir kata, ingat, idea tanpa tindakan hanyalah angan semata-mata. Tetapi idea yang keterlaluan akan menjadi punca masa depan kita sengsara.
2: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL. KLFM 97.2.

0: Baru KL.
1: Baik, setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita nak denda lah Afi Syafiq. Okey, baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah merata-rata. Jadi geram, saya rasa saya nak Afi Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
3: Okey, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget, boleh?
2: Boleh.
3: Okey, jom kita dengar ya.
2: Dipersilakan.
3: Ya, yang di atas. Ah, nyanyi sama-sama itu. Yang tengah basuh pinggan tu basuh elok-elok. Ah, ada lagi sabun tu. Ah.

0: Boleh buat lagu terus
1: buat lagu terus
0: Ya.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. FM
3: KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
4: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
2: Ya, kan FM ni baru KL dan pukul 6.30 petang. Kita masih bersama untuk KL-KL dan sekarang kita nak kongsikan seketika untuk Arena 972, iaitu mengenai atlet runang negara iaitu Hiu Ho Yen yang enggan dan dibebani sasaran pingat pada Sukan Asia Aichin Nagoya. Sebenarnya mahu memberikan tumpuan kepada persiapan bagi memastikan beliau mampu untuk melangkah ke peringkat akhir untuk acara yang disertai. Jadi beliau akan beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas, mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini sebagai sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya bermain 3 tahun lalu turut berubah. Jadi katanya beberapa pencabar utama memiliki rekod dan juga pencapaian yang mampu meletakkan mereka dalam kelompok terbaik dunia sekaligus menjadikan cabaran untuk memburu pingat menjadi lebih sukar. Jadi Sukan Asia Aichin Nagoya ini merupakan penampilan kedua untuk Ho Yen di temasya berkenaan selepas membuat penampilan sulung pada edisi terdahulu di Hangzhou dengan pencapaian terbaiknya menamatkan saingan 400 meter gaya bebas di kedudukan yang ketiga. Jadi itu dia untuk perkembangan ataupun persediaan persiapan Sukan Asia Aichin Nagoya 2026.
4: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan

Lagu permintaan Farah menerusi JTK, lagu bersama Min Malik dengan Flora Cinta menyebabkan anda menerusi KLKL dan membawa kita ke pukul 6.49 petang waktu ini. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFA ini baru KL dengan mesin frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Click. Betul-betul percuma. Dan untuk memandu juga, ini ada info trafik untuk anda antaranya di LDP. Trafik lapukan masih perlahan dari pucuk utama ke pucuk industri dan juga dari Jalan Majlis menuju ke Pucung Jaya serta Pucung Industri menuju ke Pucung Perdana. Jadi ini antara info trafik yang baru kami terima, dan jika anda mungkin ada lagi sebarang perkongsian ataupun informasi-informasi yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama warga kota waktu ini, kirimkan terus menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Nak terus menaikkan permintaan Izham menerusi WhatsApp KLFM yang berada di Subang Jaya. Nak dengarkan Backstreet Boys dengan lagu yang berjudul Everybody. Jom dengarkan di KLFM JTK, jangan turun kereta.

Ya, aku bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan wajah kekasih yang membuka anda menerusi Kerana Kuala Lumpur, membawa kita ke jam terakhir untuk KL-KL hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Dan untuk panel kita bersama, muslim dan musliman untuk hari ini akan berkumandang azan mendekat masuk waktu surat fardu maghrib bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.20 malam.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

매일 사이버 뉴스. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Lagu Selangor Aircon dengan Don Matter membawa kita ke penghujung untuk kenangan lagu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Dan terima kasih untuk anda bersama kami waktu ini, dengarkan temulayan lagu-lagu radio terbaik bermula pukul 4 petang tadi sampai lah waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, dan kejap lagi akan penyampai Alif Aiman akan kembali, akan kembali terus ke lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Di sini Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Nasi lemak malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Baki bekalan baja 3 mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, kalau FM ini baru kelas, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.14 minit malam untuk segmen curahan hati. Kalau FM pada malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan sekarang anda masih lagi bertemankan saya, Alif Aiman, untuk malam ini dan juga akan hiburkan anda juga sampai pukul 12.30 malam kejap lagi juga. Okey, baik, ini untuk kita punya info bersama tentang jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur untuk hari esok, hari Khamis 3 hari bulan 9 2026. Mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petang jerebu dan di sebelah malam pun jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Nampaknya esok, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur ini akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Dan kalau kita tengok, di sebelah petang dan juga malam akan menjadinya jerebu. Lagi kalau kita tengok pagi pun esok akan terjadinya ribut petir. Jadi kita doakanlah kita punya KL ataupun serata Malaysia ini jerebu lebih makin pulih, sebab kita hidup dalam keadaan jerebu ni sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Lagi-lagi orang yang mempunyai penyakit-penyakit seperti penyakit kronik, ada masalah paru-paru, masalah jantung, semua itu sangat berbahaya. Dan kalau kita tengok juga untuk malam ini, mengikut IPU semasa di sekitar Kuala Lumpur masih lagi dalam 147 mengikut IPU sekarang ni. Dia indeks ini menyebabkan kita punya pengudaraan pun tak sihat lagi. Okey, apapun jaga keselamatan anda. Kalau terasa tempat anda itu ada banyak sangat ataupun kita boleh rasakan jerebu ni macam ada penghadang bila kita nak bernafas tu, amalkanlah gunakan pelitup muka anda juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu untuk curahan hati pada malam ni. Lagu daripada Syir Hamzah bertajuk Pernah Punya Aku. Mesti KLFM, ini baru KLFM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, kalau FM ini baru kelas, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.37 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih atau yang saja baru saja tukar-tukar frekuensi 97.2 adalah frekuensi kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok kelas FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, bila waktu malam macam ni kan, bila malam nak buat apa, mestilah tengah, orang kata ambil mood untuk tidur, nak rehat. Tapi kan sepanjang kita tidur kan, ada ke anda, saya rasa mesti ramai pernah mengalami kaki krem tengah malam, tengah-tengah tidur tiba-tiba lah krem. Tapi bila krem ni, kita ramai sangkakan kaki krem waktu malam cuma sebab kurang magnesium. Tapi sebenarnya ada banyak punca lain yang ramai tidak sedar. Dan antaranya punca-punca sebabnya kaki krem malam-malam ni, otot terlalu penat. Mungkin tadi dekat tempat kerja terlalu banyak berjalan kan. Yang kedua, kurang minum air. Ini mesti ramai sangat kan. Yelah, pagi teh panas, tengah hari Nescafe ais kan, minum pun tak habis dah buang. Yang ketiga, duduk terlalu lama. Yang duduk dekat office kerja terlalu duduk tu pun, itu pun boleh menyebabkan krem. Yang keempat, otot betis tegang. Yang kelima, mineral tidak seimbang. Dan yang keenam, kehamilan. Yang ketujuh, kesan ubat tertentu. Dan yang terakhir, semestinya masalah kesihatan lain. Jadi, kalau semua krem tu bukan waktu malam tu berpunca dengan kita kekurangan magnesium, jika kerap semakin teruk ataupun disertai bengkak, kebas dan juga buatkan kita rasa lemah, anda perlu dapatkan pemeriksaan yang lebih pakar. Okey, jadi itulah sedikit perkongsian yang saya boleh berkongsi sambil-sambil dan tengah-tengah ke FM baring-baring layan mata tu kan. Tahu-tahu krem betul lah, semalam tidur baru je krem. Kena siasat balik kenapa krem tu. Okey, jom kita teruskan layu untuk malam ni. Lagu daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu Musik FM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.01 minit malam untuk malam ini di Curahan Hati, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Era bertajuk Tinggal Tanda Tanya menerusi KL FM pada malam ini, dan bersama saya juga Alif Aiman yang akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi juga. Okey, baik, untuk waktu-waktu sekarang ni kan, lagi-lagi kita dengarkan latar, muzik latar begini ni, mungkin, bukan mungkin lah, memang dah jawapan ni memang ada. Ada pendengar kita yang ingin mencurahkan kata-kata dari dalam hatinya bersama kita semua, berkongsi bersama kita, pendengar-pendengar tercinta Kak Afan. Jadi jom kita dengarkan kiriman Ija. Ija ingin kirimkan curahan hatinya. Bukan tiada kesabaran, cuma sabar itu pun ada hadnya. Bukan tak mahu memaafkan, cuma maaf tak sepatutnya diulang tanpa perubahan. Berkali-kali diberi peluang, berharap kali ini berbeza. Tapi kalau yang diulang tetap sama dan janji tinggal janji, maka kata maaf itu sendiri perlahan-lahan menjadi kata terakhir. Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Ija. Dan mungkin Ija ini dah orang kata muak dengan maaf demi maaf demi maaf. Mungkin dia memaafkan tetapi berlalu pergi. Dan Ija ingin dengarkan lagu daripada Arif Bahran bertajuk Kata Akhirmu, Musical FM. Ini baru KL.

Hai, saya Dayana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru kelas. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.22 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan sekarang kita masih lagi di segmen Curahan Hati Kelab FM. Lagu-lagu cinta yang terbaik akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, kita nak sambung lagi untuk curahan hati daripada pendengar kita. Kita ada curahan hati yang seterusnya, iaitu daripada pendengar kita yang bernama Farah. Jadi Farah ingin luahkan kata-katanya, ada namamu yang tak pernah berhasil kulepaskan seperti warna senja yang tetap tinggal meski malam telah datang. Aku mencuba berjalan tanpa menoleh, namun setiap langkah selalu membawaku kembali padamu. Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan Farah juga kirimkan lagu pilihannya, iaitu yang ingin dikeudarakan dan juga ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar tercinta kat FM, iaitu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Hafiz Suhaib, Muara Hati. Okey, tapi jom, ini untuk curahan hati yang terakhir untuk malam ini daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Jadi Syafiqah ingin kongsikan curahan hatinya yang berbunyi, andai punya detak waktu yang tersisa, masih ada sekelumit ruang buat hadirku. Jangan biar ia hanyut menjadi sisa gugur sepi dalam abaimu. Jika tiba saat ku melangkah pergi, membawa sekeping hati yang kian menjauh. Jangan sesekali menyalahkan takdir atas runtuhnya sebuah rindu yang rapuh. Mungkin waktu itu baru kau rasai sunyi, tersedar dari lena panjang bahawa pernah ada jiwa yang setia menanti sebelum akhirnya memilih untuk lupa. Ya, memilih untuk lupa, tapi bukan memilih untuk dia. Hey, lagi pendengar kita yang bernama Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada drama band bertajuk Biarkanlah. Musik FM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak denda lah Effie Syafiq. Okey, baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah beratur-atur. Jadi geram, saya rasa saya nak Effie Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
2: Okey, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget. Boleh?
1: Boleh.
2: Okey, jom kita dengar ya.
1: Dipersilakan.
2: Ya, yang di atas. Ha, nyanyi sama-sama itu. Yang tengah masuk pinggan tu basuh elok-elok. Ada lagi sabun tu. Ha.

0: Boleh buat lagu terus
1: buat lagu terus
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
1: I'm so fresh, man.

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Jom layan R&R KL.
1: Are you ready for this?

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi perkataan kita yang pertama, Agul.
2: Agul?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, saya minta awak bagi clue sikit lah. Contohnya makanan ke, perbuatan ke, ataupun alam sekitar ke.
1: Ha. Ya, macam... Kejap, saya nak bagi contoh ayat lah
2: Oh, ayat. Ha? Siapa saya dapat lah. Okey, bagi contoh ayat dia.
1: Kita bagi contoh ayat. Sikapnya yang agul itu membuatkan dia tidak disukai oleh rakan sekerja.
2: Sikapnya yang suka mengatur orang lain tu membuatkan dia tak disukai oleh orang lain.
1: Salah.
2: Jawapannya?
1: terus jawapan ni.
2: lagi, ada lagi? Ya. Sikapnya sombong. Agul itu sombong. Betul lah tu. Betul lah tu.
1: Betul.
2: Ya Allah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bijaklah Azwan hari ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari Khamis yang manis hari ini, kembali bersama anda di Rentak Pagi KL and Diana dan juga Epi Syafiq, temankan anda hingga pukul 10 pagi.
1: Baik, mulakan pagi ini dengan senyuman. Dan apa-apa dekat BD KLFM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.59 minit pagi tadi. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.15 minit tengah hari, Asar 4.23 minit petang, Maghrib 7.20 minit malam dan juga Isyak 8.29 minit malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. AP, ada orang tadi awak cakap bangun tidur mulakan dengan senyuman. Tapi ada orang dia bangun pagi, dia picit kepala.
1: Dia picit kepala, kenapa?
0: Pening kepala. Ada orang dia bangun tidur, dia pening kepala. Sebenarnya kadang-kadang kedudukan tidur dia tak betul.
1: Betul lah, ada yang menjengit ke kiri, menjengit ke kanan. Macam saya, selalunya saya akan mengiring ke kanan.
0: Tapi kalau ada pasangan, mengiring ke pasangan. Jangan membelakangkan, berhadapan dengan pasangan. Yalah, tu
1: saya berhadapan dengan bantal peluk je lah.
0: Tak apalah, buat waktu ini. Okey, sebentar lagi kita kongsikan banyak info untuk anda dan lagu-lagu yang terbaik di KLFN. Layan dulu ini, Nuha Baren Aufal Azrin dengan Casablanca.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: Baik, lagu yang lepas dia terus biasa tak bagi KL. Lagu berjodoh beribu sesalah dan apa yang anda sesalkan semalam, biarkan semalam, biarkan berlalu. Yang penting hari ini kita lalui dengan positif saja.
0: Ya, okay? Baik, insyaAllah. Okey, hari ini menerusi ambil tahu. Sekarang kan cuaca jerebu. Kalau dekat luar tu kita dah tak boleh buat apa dah, cuaca jerebu ni. Tapi kita boleh buat benda di dalam rumah kita, Epi.
1: Maksudnya tak boleh pasang inilah penapis air ataupun penapis udara kat luar rumah tak boleh lah.
0: Penapis air nak buat apa? Penapis udara kat luar ialah besar kan, kawasan kat luar tu macam mana kita nak pasang penapis udara. Tapi kalau kat dalam rumah boleh. Tapi selain tu, apa yang boleh anda lakukan musim jerebu ni di dalam rumah anda? Anda kena tutup pintu dan tingkap apabila keadaan udara di luar itu teruk. Dan kedua, jika menggunakan penghawa dingin, gunakan mod recirculation jika ada, supaya kurang udara luar dibawa masuk.
1: Apa dia? Recirculation.
0: Recirculation.
1: Okey.
0: Dan yang ketiga ni, kurangkan aktiviti yang menghasilkan partikel di dalam rumah seperti merokok, membakar lilin atau kemenyan, dan memasak yang menghasilkan banyak asap.
1: Oh, maksudnya tak boleh masak dalam rumah lah. Tak boleh masak dalam rumah.
0: Jangan masak barbecue-barbecue tu, jangan lah. Okay. Kalau masak biasa-biasa tu tak adalah asap tinggi menyala pula.
1: Boleh masak pun dekat oven. Oven tak ada asap.
0: Betul juga. Tapi tak semua masakan boleh masak guna oven ni, Pi. Okey, kalau rumah anda tak boleh, tak ada air purifier, kalau untuk jerebu, cari air purifier dengan HEPA, HEPA filter atau sistem penapisan partikel berkecekapan tinggi. Ini jika mampulah, jika mampu. Okey. Dan pastikan kapasiti mesin sesuai dengan saiz bilik, dan air purifier kecil yang diletakkan di ruang tamu besar mungkin tidak mampu membersihkan udara dengan cukup dan cepat.
1: Okey, dan pastinya jerebu sekarang ni agak teruk dengan kebanyakan tempat IPU dia sangat tinggi. Jadi kalau kita tak mampu nak menghilangkan jerebu di luar, kita hilangkan jerebu dalam rumah.
0: Biar kat rumah tu udara dia bersih. Dan kalau kita boleh buat clean room, pilih satu bilik, biasanya bilik tidur, tutup pintu tingkap dan kurangkan semua pencemaran di dalam dia. Itu yang paling mudah.
1: Baik, tak kisah kalau kita nak keluarkan sedikit modal untuk kesihatan kita bersama-sama.
0: Betul
1: lah.
0: Bukan untuk siapa, untuk kita dan keluarga kita juga.
1: Okay, semoga anda sihat selalu. Dan juga kalau nak keluar rumah pun, jangan lupa pakai mask. Dan juga pakailah apa yang patut untuk elakkan diri anda sakit lah.
0: Kalau boleh, kalau tak ada apa yang penting, jangan keluar rumah. Duduk dalam rumah, duduk dalam bangunan, duduk diam-diam.
1: Saya pernah duduk dalam rumah diam-diam seseorang. Bukan apa, sebab kunci rumah hilang.
0: Patutlah kita orang call tak jumpa. Punya kat rumah. Okay, jom kita atur beribu ini. Sofa Second Plan dengan Punca.
1: Ya, Ruang Tak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Macam kakak Azraf cakap tadi, tak boleh usik. Kalau barang bukan barang kita, kita jangan usik.
2: Betul lah, macam contoh dah dekat ofis. Ada orang letak makanan dekat atas meja dia, ada yang datang ambil makanan tu makan.
1: Ya, itu dia letak dekat meja dia sendiri. Kalau dia letak meja kat ofis kat tengah tu, kat meja yang besar kan, dia kata silalah makan, saya bawa makanan baru boleh ambil.
2: Yalah, janganlah dia ambil atas meja orang, itu hak orang tau.
1: Tapi ada lah, tapi ada orang perangai macam tu. Dia main ambil je makanan orang kat atas meja.
2: Itulah kalau ada kacang-kacang ke apa tu, kalau nak juga minta minta dia lah, minta izin dulu lah.
1: WhatsApp tanya boleh tak saya makan kacang ini.
2: Jadi kami juga nak WhatsApp kepada anda ni mengenai info cuaca hari ini di Kuala Lumpur. Pagi ini di Kuala Lumpur dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Petang nanti jerebu, malam jerebu, dan suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur 35 darjah Celsius.
1: Ya, sentiasa jaga diri anda, jaga keluarga, jaga anak-anak anda supaya semuanya berada dalam keadaan yang selamat lah ya.
2: Cuaca tak menentu dan perjalanan kehidupan kita pun tak menentu. Yang penting kita kena sentiasa sediakan payung sebelum hujan.
1: Ya, kalau basah susah.
2: Kalau basah pergi kerja jangan pakai baju. Baju tak basah.
1: Basah tu simpan.
2: Baju basah simpan.
1: Okey, jom kita terus berhibur ni. Umbrella dengan ramalanku benar belaka.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu sebahan Hakim Rosli dengan tajuk lagu je Nostalgia. Terus beri hasil rentak pagi KL dah. Waktu sekadar sudah pun 6.48 minit pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda yang dah memulakan perjalanan. Walaupun cuti sekolah, anak-anak ada cuti sekolah, ibu bapa tetap pergi kerja. Tapi ada juga kalau cuti sekolah ni ibu bapa ambil cuti.
0: Betul lah, nak mengambilkan masa dengan anak-anak. Bila time kerja, saya bukan kerja. Time cuti sekolah adalah dapat mengambilkan masa dengan anak-anak.
1: Ya, yeah, untuk adik-adik kita yang bakal menduduki SPM, mungkin ini ambil masa untuk relax dulu. Habiskan masa dengan keluarga. Nanti buka sekolah balik, pukul habis.
0: Pukul siapa?
1: Pukul belajar lah.
0: Oh, nak pukul siapa? Okey, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, macam biasa, kita ada 3 video yang tular yang bakal kami bincangkan.
1: Ya, masih lagi cerita mengenai sambutan Hari Kebangsaan. Dan kita juga ada cerita surprise.
0: Surprise.
1: Tapi dia bukan biasa-biasa. Dia di awan biru.
0: Di angkasa. Okey, dan juga kita ada cerita tentang dikejar anjing. Tapi anjing ni bukan biasa-biasa juga.
1: Mega. Nak tengok macam mana anjing yang kita bagi tahu tu, pergi tengoklah dekat fanpage kami KL FM. Ini baru KL, nanti selepas berita kita kongsikan.
0: Okey, yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Jom layan terus lagu Mazdo ini dengan tajuk lagunya
1: Dinda.
0: Ya, rata bagi KL.
1: Ini baru KL.

kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RCI Tabung Haji 14 Kertas Siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Coffee.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Yang semua mandu ini info trafik untuk anda. Trafik lancar di sepanjang lebuh raya Best Raya. Juga aliran trafik tinggi di arah timur kewajipan ke Susur Subajaya dan juga ke arah barat. Dan juga pengaktifan Smart Lane di kilometer 46 ke kilometer 0.7 arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui dan kenderaan ringan menggunakan Smart Lane. Hati-hati memandu. Dan untuk anda yang nak melaporkan info trafik di tempat anda, 0133-3097-972.
2: Yeah, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua di Rentak Pagi KL hari Khamis yang cukup-cukup manis. Sebab apa manis? Sebab jalan lancar.
1: Jalan lancar lah.
2: Kata kawan kita Achila Shura, hari ini jalan lancar. Kan best kalau budak cuti sekolah sampai hujung tahun.
1: Oh, tak nak bagi mereka pergi sekolah. Cuti je je.
2: Yelah, budak cuti sekolah, dia kurang sikit jam.
1: Okay. Tapi saya dapat pastikan dia ramai yang menghadapi penyesalan yang sama setiap pagi.
2: Apa tu?
1: Kenapalah aku tidur lambat malam tadi? Bila dah bangun-bangun tadi, aduhai mengantuknya. Kalau best lah kan, kalau tadi dapat tidur awal. Itu memang penyesalan setiap hari sebenarnya.
2: Kadang-kadang sebenarnya dah prepare dah. Masuk bilik awal, duduk atas katil dah baring awal dah. Tapi sebabkan tering... apa ni, keinginan nak tengok telefon tu.
1: Betul
2: bila
1: lah.
2: Bila tengok sekejap, dia scroll. Tengok dah 2 jam.
1: Tiba-tiba dah pukul 5 pagi. Rasa macam kejap aja kan.
2: Lepas tu lelap setengah jam je, dah kena bangun. Alam dah berbunyi dah.
1: Itulah. Ya, jadi kalau nak tidur tu, jauhkan telefon daripada tempat anda. Itu semuanya hasutan tu.
2: Dia ada tips tau. Kalau kita kan biasanya orang sekarang lah, kalau katil, lepas tu sebelah tu ada charger telefon, charge kat situ. Cuba kita charge telefon kat luar bilik ke. Tapi susah juga kan kalau ada emergency orang call.
1: Betul lah, macam saya letak kat rumah jiran. Biar kalau ada apa-apa call, jiran tu angkat.
2: Jiran call. Tapi budak sekarang kan, Gen Z, dia suka guna mod D&D.
1: D&D tu apa?
2: Do not disturb. Oh, bahaya. Kita call 5 kali tak angkat. Tapi bila kita jumpa dia, telefon kat depan kat tangan tu tak lepas. Tapi bila kita call tak angkat, rupanya dia letak mod do not disturb tu. D&D.
1: Patutlah saya mesej si siapa Mazah Skincan tu, tak pernah dia balasnya. D&D punya.
2: Dia Gen Z kan?
1: Gen Z.
2: Itulah antara, nanti esok kita tanya dia.
1: Okey. Selepas ini kita ada video, iatulah kita nak bincangkan. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.
2: Ini dia Stacy dengan Mega Ching.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, lagu sebab Dina Nazir bersama-sama dengan Zizan Razak dengan tajuk lagunya Selamat Tinggal. Tapi kami tak ucapkan selamat tinggal lagi kerana baru bermula. Kami akan terus sama anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, yeah, selalunya kita ucap selamat tinggal, goodbye, sayonara. Lagi apa lagi?
1: Hamsah Hamidah.
2: Itu Hamsah Hamidah. Terima kasih.
1: Oh, sini Cuka Hamidah.
2: Itu happy birthday. Okey, ni kita nak cerita video tular kita ni. Pengorbanan seorang ayah. Masih lagi ceritanya untuk sambutan yang lepas lah. Hari Kebangsaan 2026. Mungkin adik kita ni dia ada ambil bahagian kan. Dia pakai baju
1: beragam, beragam lah.
2: Dengan ada
1: basikal. Basikal tu effort je dihiasi dengan bendera. Lepas tu ada bunga-bunga mangga.
2: Cantik lah. Tapi yang membuatkan video ni tular sebab ada orang rakam adik tu naik basikal tapi ayah dia ikut dia belakang.
1: Ayah dia ikut dia belakang. Tapi yang saya tak faham tu kenapa adik tu tak naik basikal tu. Dia tolak je.
2: Mungkin takut rosak dia punya hiasan dia kot.
1: Yalah kot. 1.5 km mereka berjalan tau.
2: Boleh tahan lah. Tapi ada orang kata alah 1.5 km je. Tapi effort bapak dia temankan anak dia tu tau.
1: Betul lah. Ini nak pergi dapur pun tercungap-cungap. Ini 1.5 km tau.
2: Nak pergi ambil air kat dapur pun minta adik yang bongsu ambil kan.
1: Tapi saya pernah tengok situasi ni. Situasi ni terbalik sikit. Ini adik dengan ayah kan. Saya pernah nampak pasangan.
2: Oh, pasangan. Ini lagi menarik.
1: Bila perempuan kat depan, laki kat belakang mengejar. Saya tak pasti. Mungkin proses memujuk agaknya.
2: Itu dia mengajuk. Majuk. Terus dia jalan. Tapi kan saya tengok bapak dia ni bawa siap bawa bekal air. Yelah kan, kalau anak dia penat ke haus ke, boleh bagi minum air kan.
1: Saya sukalah bonding macam ni kan. Ayahnya support anaknya. Nak masuk ini, nak masuk itu, nak masuk ini. Ayahnya support.
2: Okey, sebentar lagi kita bacakan komen. Anda boleh tengok video dia dekat fanpage kami. Sekejap lagi adalah komen-komen kita bacakan.
1: Okey, teringat ayah saya dulu. Ayah saya bila saya masuk apa, perikan apa kau masuk ni? Dulu-dulu-dulu-dulu lah kan.
2: Dulu-dulu. Tapi sekarang support lah.
1: Sekarang support.
2: Okeylah, jom kita lain dulu ni. ST12 Putri Iklan.
1: Retak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Apa yang tular?
1: Baik, tadi kita dah sembang dah video tular kita yang pertama ni. Pengorbanan ayah teman anak dia nak pergi menyambut sambutan hari kebangsaan.
2: Dia menariknya 1.5 km mereka berjalan sambil membawa basikal beragam tu.
1: Basikal berhias, baju beragam.
2: Dengar cerita anaknya dapat nombor satu.
1: Oh, iya. Memang wajarlah dapat nombor satu. Sebab saya tengok effort dia menghias basikal tu dengan pakaian dia sekali. Memang nombor satu, dek.
2: Itulah, saya pernah buat macam tu dekat sekolah. Kereta bapak saya, saya hias. Lepas tu bapak saya marah saya, kenapa?
1: Awak letak apa atas kereta bapak awak?
2: Saya letak bendera lah.
1: Lagi tu je. Habis kenapa bapak marah? Bendera kot.
2: Dia nak pergi kerja tak ada kereta.
1: Maknanya dia ikut awak lah 5 km.
2: 5 km sekolah. Sekolah mencari saya. Dia bawa je gotan. Kita nak baca komen ni daripada Zidian. Katanya seronok tengok budak-budak bersemangat patriotik. Anak aku sekolahnya tema filem Melayu klasik. Dayang Senandung pula dipilihnya.
1: Dayang Senandung tahu kan?
2: Tahu lah, kalau anda boleh tengok dekat video asal dia, ada komen tu siap gabar lagi.
1: Dayang Senandung ni dia puteri yang berkulit gelap. Tapi senang kerja dia. Dia gelap kan wajah dia, dah jadi puteri Dayang Senandung.
2: Dia pakai arang. Pakai arang habis digelapkan semua.
1: Tak payah AP sekarang dah tak pakai arang. Orang dah ada dah foundation kali gelap.
2: Foundation kalau gelap.
1: Kalau hitam pun ada.
2: Ada jual ni. Ada orang nak pakai ke?
1: Ada lah, pasal lah tak ada. Kan orang kita kat dunia ni color berbeza-beza. Okay. Ini komen daripada Afiq Hazwan. Dia kata plot twist. Bapak, basikal bapak dia, dia jadikan prop masuk pertandingan. Terpaksa lah bapak dia jangkaki.
2: Macam bapak saya tadi tu lah. Bapak je nak bawa basikal dia kerja. Dah dipakai je dekat kerja.
1: Ini bukan Afiq Hazwan, Epi Syafiq yang komen ni.
2: Okay, ada Steve. Steve katanya, wow, baguslah adik, semangat patriotik.
1: Ini komen daripada Zainal Mokhtar. Dia kata terbaik ayah dan anak. Tahniah didik anak-anak dari kecil cintakan negara.
2: Dan juga pemilik komennya adalah Utong Katuan. Anak je lahir 31 Ogos 2015. Dan juga bapanya pun lahir 16 September 1988, Hari Malaysia. Hashtag keluarga patriotik.
1: Patutlah dia semangat sebab dua-dua tu lahir pada tarikh yang penting.
2: Dia mungkin juga selain daripada sambutan hari kebangsaan, sambutan hari lahir

0: Bus awak ni siap di announce ni. Biasa je kan
1: fasten your seatbelt.
0: Ini pula dia punya stabilizer. Akak-akak yang tolong pasangkan seatbelt ajar ada paduan. Dia pergi perumahan selamat hari lahir kepada adik kita ni,
1: Noah pula tu kan. Noah saya nyanyi lagi happy birthday to Noah. Tapi memang comel lah, sebab pramugari-pramugari dekat penambangan tu layan tau permintaan keluarga daripada bapa dan mak si Noah ni.
0: Oh, Noah
1: adik
0: ni
1: kecil yang sama lahir tu, nama dia Noah.
0: Noah lah, sebab tu kat situ ada Ariel jugalah.
1: Ada Noah.
0: Ariel Noah?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Nama adik kecil kita tu. Tapi comel tau reaksi dia. Mm-mm. Dia punya tersipu-sipu dia tu dengan dia punya senyuman dia tu buat orang cair lah tengok video ni.
0: Yelah, comel je lah. Orang senyum-senyum. Mm. Kalau cuba tak comel.
1: Mana boleh. Semua budak comel tau kat atas dunia ni.
0: Itulah.
1: Nanti kalau AP punya birthday, saya akan buat surprise.
0: Buat surprise juga? Dekat atas pesawat.
1: Mana boleh bagi tahu? Surprise kan?
0: Oh, yelah, yelah. Saya tunggu 7 Oktober. Okay,
1: 7 Oktober. Okay, sebentar lagi kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Layan dulu ini Pretty Ugly dengan Diary Seorang Lelaki.
0: Ruan tak apa lagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kemudahan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu daripada Kak Kelly kita. Kelly Muhammad Clarkson tadi. Tajuk lagu apa? Tajuk dia?
2: Apa tajuk lagu dia? Behind This Hazel Eyes.
1: Behind This Hazel Eyes. Okay, dan behind the scene untuk hari ni. Kita nak bercerita mengenai sambutan hari lahir. Bukan biasa-biasa di atas awan yang biru dalam kapal terbang ni.
2: Inilah itulah video video ni. Seorang kanak-kanak bernama Noah. Dia menerima kejutan istimewa sempena hari jadinya. Pramugari dekat dalam pesawat tu menyanyikan lagu Happy Birthday Noah. Noah, happy birthday Noah. Selalunya kan pramugari dia kan buat announcement kan, fasten your seat belt lah, apalah kan, macam cara-cara keselamatan dalam pesawat tu. Tapi ni dia bagi kejutan lah untuk adik ni.
1: Yalah, nasib baik dia buat kat Noah, bukan kat ayah Noah. Bukan-bukan cantik tu kan.
2: Jeling mak Noah tengok. Tapi comel tau reaksi Noah tu. Dia tersenyum tersipul macam malu-malu gitu.
1: Saya pernah dulu diberikan kejutan lah. Waktu saya balik dekat rumah dulu lah. Gelap, tiba-tiba gelap.
2: Lepas tu?
1: Saya dah agak dah bising nak dah buat surprise. Rupanya tak bayar bila train.
2: Rupanya blackout. Tahu tak apa. Okey, jom kita nak bacakan komen untuk video tulang kita yang kedua. Erna Nurdiana, dia kata, aku pun ikut senyum.
1: Yelah, budak tu comel kan. Dan juga Avi Abian katanya, alah, menitis pula air mata tengok reaksi Noah. God bless you Noah, happy birthday.
2: Okey, komen daripada Junaida, moments yang dia akan ingat sepanjang hidup dia, senyum selalu Noah.
1: Biasalah nanti kalau diet flu je, mesti dia ingat dekat akak-akak pemugari tu kan. Ada juga Ace Hicam, dengan aku dekat sini tersengih-sengih sampai betul perasaan tu.
2: Okay, ini komen daripada Ibu Alia, ulang video ni banyak kali sebab tumpang happy. Happy birthday Noah.
1: Dan juga Halimat Tun, macam mana nak buat surprise macam adik Noah ni, buat surat permohonan kan.
2: Tapi kita ada fun fact untuk video ni.
1: Okay, apa dia?
2: Pramugari tu yang dua tu, yang bukan yang pegang announcement tu, yang sebelah tu, itu sebenarnya anak saudara saya. Video tu jadi viral lah juga. Dia memang bertugas dengan syarikat penambangan tu lah.
1: 7 Oktober 2006. Saya nak kejutan dia juga.
2: Tapi awak kena naik kapal terbang lah, baru terbang boleh dapat surprise macam tu.
1: Tu anak saudara awak. Kira boleh kenal-kenal lah kan.
2: Boleh kautim lah.
1: Dah boleh kenal-kenal lah.
2: Tapi dia dah taken dah.
1: Dah taken lah.
2: Dah tapi taken dah, lambat lah.
1: Tak kahwin lagi kan.
2: Nanti kita bincang tepi-epi.
1: Okay, Maksu.
2: Auntie Anne. Okay, jom kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ini cerita individu yang dikejar anjing.
1: Anjing bukan macam biasa. Anjing ni kecil je.
2: Alah, ingatkan yang besar macam pitbull tu.
1: K9 ke.
2: Tapi K9 sekali manja.
1: K9 lah. Dalam saya tengok video dia naik kereta. Dia lesbuk berbaris.
2: Tapi abang kita dua ni saja buat lawak lah. Dia nampak macam kena kejar. Sebenarnya kena kejar dengan anak anjing. Anak anjing tu pun teketel-ketel je kejarnya.
1: Yelah, kadang-kadang bukan kita takut dengan anjing tu. Takut kalau terkena, kena sertu lah. Kena sabar lah.
2: Itu satunya. Tapi dia atas motor kan.
1: Takut anjing tu ni
2: melompat.
1: Melompat
2: lepas tu jilat pula tangan dia kan.
1: Udah satu kerja nak mencari air tanah pula.
2: Tapi senang lah. Apa yang susah sangat nak sertu tu lah. Orang ramai rasa meremehkan benda tu kan. Sebenarnya okey je. Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Lain dulu ini Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Destinasi Cinta.
1: Berhentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, lagu persembahan Siti Nordana bersama Apit Tera dengan Merayu Angan.
2: Oh, Siti Nordana lagu rap sekarang ni dia.
1: Dengan dia sekarang dah rapper. Lawan pula dengan Apit Tera. Hang Apit rasa Tera. Hang Tera.
2: Tu dia orang Kedah no, Apit no. Okay, dan pastinya kita masih lagi nak bercerita mengenai apa yang tular. Itu yang ketiga, dikejar anjing.
1: Tapi bukan anjing yang besar-besar tu. Anak anjing je. Ini komen daripada Dak Nas. Dia kata, Kang, tiba-tiba mak dia tolong kejar sampai haus tayang motor kau nanti.
2: Baik, ada Siti pula kata, haha, akulah penat duduk Malaysia ni.
1: Ramai orang kelakar.
2: Yelah.